0: follow Instagram @kisifmbogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
7: KISI 93.4 FM Bogor.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon. Dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia, kayak di Eropa.
3: Bici Binong kelihatan gak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear.
2: Maksudnya
3: maksudnya keramas lu.
2: Maksudnya minim populasi. Minim polusi
3: gimana?
2: Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya di minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Jersey, 93.4 FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya gua pastis.
1: Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono enggak ada urban legend-nya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pawai Gombel. Mah
1: memang urban legend dari cakapan iya. Tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya yang iya. Di zaman lu di era itu penanda betul. Zaman lah gitu. Itu
2: Poling,
1: Tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada enggak? Cuman ini doang Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang enggak.
1: Lu Nenek Gayung kakak Cangkul tau enggak?
2: Nah, iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid gue pernah denger?
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Welcome.
2: Hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
6: Lagi di jalan.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue

0: 94FM.
1: Sepeda.
2: Iya, ya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
5: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
7: KISI 93.4 FM Bogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu

0: juga aku ditemani sama Shinchan.
1: Oh, iya, keren Shinchan.
0: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
1: Terus ini apa namanya?
0: Antar.
1: Kobocan.
0: Iya. Yes.
1: Kobocan enggak?
0: Kobocan.
1: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
0: Apa? Dora.
1: Miyako. Miyako.
0: Magicom.

0: log on to www.kisrfm.com.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk gurih, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyam-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
6: GC 93.4 FM.

0: Yeah, Sobat Sbarji featuring Camila Cabello with Beautiful. Jadi semoga hari ini menjadi hari yang beautiful juga untuk kalian-kalian semua ya, walaupun
1: malas pasti
0: dingin, betul.
1: Saya tahu pasti malas kalian.
0: Iya, betul sekali.
1: Akui saja lah.
0: Udah mau air di kamar mandi dingin banget berasa.
1: Betul,
0: ya,
1: betul. Air dingin banget.
0: Keran berasa juga dingin banget gitu.
1: Kayak langsung merasa jompo ya kalau
0: iya,
1: kena
0: betul.
1: Air dingin langsung. Kayak lansia jadinya.
0: Benar, benar. Ketambah juga mungkin ada yang begadang masuk angin kan ngerasa jompo banget. Mm-hmm. Gitu. Eh tapi gue kayak udah lumayan jompo tau. Kayak kita lah ya. Hmm. Udah mulai menyukai ini inhaler-inhaler.
1: Betul.
0: Sudah membutuhkan koyo. Bener. Gitu. Sudah membutuhkan tolak angin dan yang lainnya.
1: Pokoknya yang menghangatkan tubuh. Ya.
0: Betul, betul. Tapi emang sekarang ya kayak normalize banget ya untuk kayak gue udah jompo banget gitu.
1: Betul.
0: Ya kan kayak gue udah jompo banget butuh ini itu gitu.
1: Hampir semua sih kayaknya. Yang Gen Z gitu. Kalau salah dokter Tirta pernah ngobrol deh soal yang ini. Kenapa anak Gen Z tuh udah langsung ngerasa kayak dikit-dikit jompo deh.
0: Oh iya. Tapi di zaman lo enggak terlalu ya dulu ya?
1: Enggak. Ih sih pada kuat sih. Kayaknya ya.
0: Kayaknya
1: ya. Cuman di sekarang yang sangat sama gue dulu yang gue rasa kuat kayaknya sekarang gak kuat dah. Udah pada jompo juga.
0: Udah pada jompo juga ya.
1: Betul.
0: Ya tapi ngomongin soal jompo kan itu kan usia yang sudah tua gitu.
1: Iya, lansia lah ya.
0: Sudah lansia.
1: Lanjut usia.
0: Betul, betul sekali. Nah ini ada salah satu studi yang juga menarik terkait dengan lansia. Tapi ini di Jepang, guys.
1: Di Jepang.
0: Jadi katanya separuh lansia di Jepang ini mulai curhatnya itu bukan ke manusia lagi, melainkan ke AI. Sekali lagi ini usia lansia ya. Karena katanya, separuh usia lansia itu curhatnya ke AI. Karena katanya lebih objektif dan tidak menghakimi.
1: Iya, make sense.
0: Make sense, memang.
1: Maksudnya bukan make sense karena memang AI. Make sense karena kan teman-teman udah gak ada. Jadi kayak
0: ya.
1: Itu enggak ada, dia mau curhat ke siapa? Lah benar lah, karena si teman-teman udah enggak ada.
0: Benar.
1: Dia mau curhat ke siapa lagi paling masuk akal.
0: Betul.
1: Kalau dia kayak AI tanpa harus ada alasan objektif dan tidak menghakimi.
0: Iya, kamu tajam sekali ya.
1: Benar.
0: Betul. Ini dari Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community. Jadi katanya survei yang membuktikan kalau separuh lansia di Jepang sekarang curhatnya ke AI dibandingkan ke manusianya. Tuh. Gitu. Jadi kayak biasanya curhatnya tentang masalah pribadi atau konflik pribadi sampai konflik sosial itu mereka curhatin ke AI.
1: Okay.
0: Dan hasilnya 45,8% responden itu kayak mereka tuh bilang mereka itu nyaman untuk meminta advice atau saran ke AI dibandingkan ke manusia. 36,5% sisanya memilih curhat karena dinilai bisa memberikan jawaban yang lebih objektif dan tidak mudah menghakimi seperti manusia.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Jadi bukan dari usia mudanya juga ya. Jadi lansia-lansianya juga sudah mulai curhatnya itu ke AI, guys.
1: Ya mungkin karena terkadang kan orang curhat itu kan cuma pengen didengar doang kan. Sebenarnya.
0: Betul. Didengar dan butuh validasi juga.
1: Iya gitu. Jadi kalau tidak ada seperti apa namanya judgmental gitu, mungkin rasanya nyaman gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi kalau gue sih tipe orang yang kalau curhat harus ke orang karena butuh judge itu, maksudnya kita harus butuh tahu.
0: Karena berarti lu tipe yang ini kan kayak butuh blind side-nya lo gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: butuh ugly truth ya, mungkin saat itu kita sebagai manusia masih denial posisinya. Tapi masih dikasih itu bahwa oh iya, begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau menurut gue kalau curhat sih udah kayak valid ke manusia sih.
0: Yes, betul sih. Terus kayak apa ya, kalau curhat ke manusia tuh sense humannya nggak bisa digantiin sih, nggak bisa digantiin sama AI gitu. Kan?

0: Yes, betul sekali sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Terus kayak gue penasaran juga di beberapa tahun mendatang nanti akan seperti apa ya, kayak apakah tren curhat ke sesama sahabat dan
1: betul.
0: Manusia
1: kan
0: lah
1: ya. Takutnya hilang ya.
0: Takutnya hilang, betul.
1: Jadi apa? Jadi ntar kontak sama manusia jadi hilang lagi.
0: Hilang, betul. Malah nanti mungkin kayak
1: orang jadi masing sendiri-sendiri semua.
0: Yes, betul. Malah mungkin nanti komunikasi interpersonalnya bisa.
1: Iya, enggak ada.
0: Bisa enggak ada sosialnya gitu.
1: Iya, apakah ngobrol sama AI termasuk komunikasi intrapersonal?
0: Bukan inter soalnya ya.
1: Karena kan gak ada wujud ya.
0: Iya benar. Oh iya benar. Kalau
1: enggak tapi tetap balas sama intrapersonal kan, balas dianya.
0: Tapi kan harus langsung bukan?
1: Iya sih.
0: Harus langsung. Ya seperti itu. Tapi kalau
1: udah pernah lo?
0: Nah, kalau gue sendiri sudah lumayan.
1: Enggak, curhat maksudnya?
0: Oh, curhat. Pernah.
1: Nah, apa jawabannya memang gitu ya?
0: Iya, betul. Tapi kayak karena gue lebih seringnya curhat ke manusia, jadi kayak keras, tetep banget kerasa gitu.
1: Beda ya.
0: Tetep banget kerasa. Iya. Betul. Nah, yang menyeramkan ini kan, yang kayak memang sudah biasa curhat, jadi kan emang nyimpen storage memory gitu kan. Yeah. Jadi dia bakal tahu tuh, misalnya kayak lu hari ini cuma ngetik aduh gue lagi gitu. Capek banget ya, kayak hoof gitu kan,
1: langsung tahu dia
0: tahu kayak kamu kenapa lelah ya abis kerja sebagai siaran radio kayak gitu.
1: Oh, iya.
0: Iya karena dia menyimpan memori gitu. Oh. Jadi kayak dia
1: kalau yang sign in gitu.
0: Yes, betul. Betul.
1: Okay. Oh, jadi kayak iya, nge-save data itu kali ya.
0: Betul, kayak wah ini kinerjanya dia gimana, dia nge-save nyimpan apa yang jadi data kita gitu.
1: Kalau gue sih nanya saran mas sering maksudnya.
0: Kalau saran
1: kalau kayak yang curhat gitu.
0: Mm-mm.
1: AI aku lagi sedih deh gitu kayak gak pernah gitu.
0: Berarti lu belum ya, kalau gue udah pernah coba waktu itu. Udah pernah kayak, coba tapi emang luar biasa sih.
1: Kayak dia. Saran-saran ini soal kayak misalkan menurut lo ketika misalkan Word Microsoft Word error dan blablabla segala macam. Ya mesti diapain tuh gitu.
0: Berarti lebih gitu. Ke cari untuk problem solving ya.
1: Iya nanya saran gimana nih
0: problem solving.
1: Itu kalau kayak yang curhat heart to heart gitu kayak ke orang sih belum.
0: Iya. Terus gue baru menemuin juga kemarin kalau misalnya kita biasanya sekarang pakai apa Gemini kayak gitu ya. ChatGPT lah yang paling mega banget kan. Yes. Dan sekarang ada yang baru tuh namanya Claude.
1: Oh iya,
0: itu benar-benar. Nah itu tuh dinilai kayak di review-review juga itu tuh kayak kok bisa dia human itu.
1: Oh.
0: Nah jadi dia kayak jawabnya tuh lebih human dibanding ChatGPT. Gitu lebih natural, lebih realis.
1: Secara apa? Secara bahasa.
0: Secara gitu. Bahasanya.
1: Oh.
0: Dia gitu. Bisa nyamain bahasa manusia gitu. Itu yang lebih kayak ih serem banget gitu. Dan gue juga
1: cloud ya.
0: Cloud nanti coba deh. Tapi tetap harus ya login gitu ya.
1: Gitu.
0: Gitu kayak dia tuh awalnya nanya dulu. Nah, kalau GPT itu kan kayak langsung ya. Nah, dia tuh nanya nama kamu siapa? Kamu biasanya dipanggil apa kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dia ngebangun kedekatan personal kedekatan emosional dulu di awal gitu.
1: Yeah.
0: Itu sih yang kayak wow. Yeah. Memangnya perkembangan AI ini, guys.
1: Tapi kalau menurut gue sih ya kalau mau curhat ke AI silakan aja gitu, bebas-bebas aja ya. Tapi menurut gue harus tetap curhat ke orang juga. Karena tau gak yang bikin gue kayaknya kan ngerasa AI itu valid untuk jadi tempat curhat. Karena yang gak dipunya AI ketimbang manusia adalah pengalamannya.
0: Betul.
1: Yang gak punya pengalaman. Lu surat sakit hati gitu. Dia pernah ngalami sakit hati gak?
0: Iya betul. Tapi dia emang kayak cuman jawab aku tahu kok rasanya gitu.
1: Ya tau kok. Semua orang juga tahu. Ya, orang juga tahu rasain enggak.
0: Aku tahu banget apa yang aku tahu banget kalau lagi ada di kondisi kamu kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Kayak gitu. Jadi emang kayak bikin kita ngerasa enggak sendirian ngerasainnya gitu.
1: Iya, kalau menurut gue pengalamannya kalah mereka enggak punya pengalaman ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, kita kan enggak tahu pengalaman orang yang misalkan konteks dalam konteks pernah sakit hati gitu. Terus gimana cara bounce back-nya gitu. Apa yang dilakukan.
0: Betul.
1: Dan recovery-nya kan tiap orang beda-beda.
0: Yes gitu. Betul sekali
1: kan?
0: Jadi kalau sekarang
1: gak tahu mungkin kalau di Jepang orang pada sibuk kali ya.
0: Oh iya betul. Kan sibuk banget. Jadi
1: lansia ini kayak gak didengerin gitu.
0: Iya, betul. Tapi gue lebih ke penasaran sih kayak si lansia-lansia ini tuh lebih curhatnya ke apa gitu ya, kayak A gitu ya.
1: Tapi sisi bagusnya berarti lansia di Jepang nggak gaptek.
0: Oh iya benar, betul, tidak gaptek karena masih menggunakan kan teknologi, apalagi melek AI ya ternyata. Melek AI, betul sekali.
1: Gue nggak yakin nenek-nenek di Indonesia udah AI gitu. Gak yakin.
0: Coba buka Facebook Pro.
1: Kalau itu saya setuju. Banyak itu.

0: Butler.
1: Seger.
2: Chill abis.
0: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
3: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
3: Awesome.
5: Dari Wingsworth.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
8: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KCFM Bogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh
1: piton.
2: Di blok gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia,
2: cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau punya

0: is Kisi 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
5: KCFM, all the music hits.

0: Yes, thank you so much guys for listening Bogor in the morning di hari Senin 25 Mei.
1: Yes, satu hari checklist.
0: Yes, betul sekali. Selamat menjalani hari Seninnya. Semoga happy dan lancar, dimudahkan semuanya guys. Dan jangan lupa sambil dengerin Kiss FM juga. Di jam 3 sore nanti ada Afternoon Delight dan lo bisa dengerin di www.kissfm.com atau aplikasi Kiss FM di Play Store. Dan jangan lupa juga to follow our social media di Instagram @kissfmbogor. So, have a good day everyone. Kita berdua pamit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, All the Music Hits.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: The People sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu.
1: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
0: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL
1: dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
0: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh,
1: yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
0: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
1: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
0: Farmasi,
1: Fisioterapi,
0: Ahli Gizi,
1: Kebidanan,
0: Keperawatan,
1: Profesi Bidan,
0: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
1: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
0: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
1: atau hubungi di 0822-1121-2278.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
2: Grab your future with Medika Suherman University.
3: PC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Gila, gue di dewa sahabat udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci sendiri gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu,
1: gitu.
2: Dulu gitu.
1: Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah, saya
1: engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun, gue karuhun. Buset.

0: Flash Faida. This is on Flash.
1: Welcome to
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja. Bukan bikin sakit beneran. This, KC 93.4 FM.

0: Sepatutnya semua hits. Flash News, Flash Hits, KC FM Bogor. Musiknya semua hits.
1: KC 93.4 FM.

0: Flash Farida. This is Sound Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
6: Beli nasi uduk.
5: Tetot.
6: Bikin kopi ya?
5: Tetot.
6: Apa dong? Nguras toren.
5: Tetot.
6: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
5: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
7: KCFM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
2: Kerasa kan? Hmm. Tapi tuh itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu
0: loh.
2: Itu
0: cabainya cabai hijau, bukan?
2: Hmm, enggak, cabai merah.
0: Oh, cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, misalnya lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
2: Ini
0: enak
2: lagi
0: makanannya.
2: Enak banget. Ngeri gak sih? Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabe. Ngerti gak sih lo?
0: Gue juga.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Anastasia, Taylor,
1: PC Soundclash, play all the hits, Bridging Hits, and Highlights.
2: Sepeda.
3: Iya, iya.
4: Aduh, aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap, cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
6: Lagi ngapain lu, Nda?
5: Enggak kok, Tip. Enggak.
6: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga? KTP-nya juga? Ini mau lu sebarin?
5: Biarin. Gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
6: Aduh. Hati-hati, Nda. Itu kan doxing. Ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
5: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
6: Jangan, Nda. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
5: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
6: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
5: Ih, siapa lu?
7: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.
8: KISI 934 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau tablet mah tinggal taruh di ujung lidah.
2: Betul.
1: Sebelum minum.
2: Kan ujung lidah, maksudnya di lidah kita itu kan ada bagian-bagian rasa kan.
1: Iya, yang paling belakang tuh pahit.
2: Yang pahit, betul. Gak
1: kerasa.
2: Betul.
1: Langsung didorong pakai air minum. Gitu.
2: Betul. Dan, iya ya.
1: Iya.
2: Gue baru kepikiran yang dipuyir itu kan pahitnya lebih berasa menyebar gitu kan.
1: Lebih liquid kan dia, iya, lebih liquid jadi bisa nyebar kemana-mana.
2: Benar, apalagi yang kalau minumnya dikumur dulu kan.
1: Masa puyir dikumur?
2: Soalnya dikumur. Dikumur baru ditelan.
1: Puyir dikumur. Itu mah cari mati. Ya, cari masalah itu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: It's Sunrise Sign.
1: Sunrise Sign.
0: This is Hottest Hits, powering your day.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya, bener.
2: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar nggak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas nggak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi nggak stabil.
2: This, KC 93.4 FM.
3: Off of the ground. Just love the ground. Oh, wait.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on the.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Guru, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
2: Kerasa kan? Hmm. Tapi tuh itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu
0: loh.
2: Itu cabainya
0: cabai hijau, bukan? Mm-hmm.
2: Enggak, cabai merah.
0: Oh, cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, lu bisa lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
2: Ini
0: enak
2: lagi
0: makanannya.
2: Enak banget. Ngeri sih. Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabe, ngerti gak sih lo?
0: Gue juga.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Amtaro.
2: Kobo-chan.
1: Iya. Yes.
2: Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus tapi... ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Midora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: Quieta. This is Sound Flash.
1: Healthy people,
0: sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
1: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
0: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas FPL.
1: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
0: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
1: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
0: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
1: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
0: Farmasi,
1: Fisioterapi,
0: Ahli Gizi,
1: Kebidanan,
0: Keperawatan,
1: Profesi Bidan,
0: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
1: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
0: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
1: atau hubungi di 0822-1121-2278.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
2: Grab your future with Medika Suherman University.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Isi 93.4 FM of the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan.
2: Kenapa jadi haji?
1: Oh iya maaf salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Benar-benar. Kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya benar-benar.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Yeah, I love you.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM. KC FM.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
4: Yes, yes Chef.
2: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
1: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Thank you for always listening TC 93.4 FM, all the music hit.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
3: Kita menghadapi kesulitan ya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
5: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
2: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan Satuan Tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, Kepolisian, Kejaksaan, OJK Kantor Pusat begitu.
5: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
4: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
6: Suasana kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
7: Adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
6: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
4: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW Sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
8: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW Sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, kadang kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, forum RT dan RW tersebut meminta Ayep Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
9: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan di kusuk-kusuk raya, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
10: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
11: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya, terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
10: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Deddy, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
12: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
10: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
4: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
13: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
14: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
13: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
4: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
15: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kecewaannya terhadap WO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artist, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Telah batal dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya hamin satu dihubungi dari pihak venue untuk pelunasan gedung tersebut. Sedangkan saya sudah melakukan pelunasan pada awal bulan April. Saya melakukan pelunasan. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear, tinggal menunggu TM.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya kan.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
6: Asik, kita di pantai.
7: Panas, tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
9: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo.

0: bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
1: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Chill abis.
0: Air kelapa mudanya, real cuy.
2: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
3: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
1: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
3: Awesome, awesome,
4: dari Wingsworth, di FM yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak,
2: satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antar
2: Kobocan.
1: Iya. Yes.
2: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Ha, sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Aromanya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Isi nostalgia.
7: Wah, ini baru lagu.
6: Isi nostalgia.
7: Tuh kan, ini enak.
8: Isi nostalgia. Isi nostalgia.
6: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
9: Isi nostalgia.
7: Kayak gini nih yang gue mau.
6: Video daily with Isi FM. Hits that never quit.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Kok menyusui?
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
3: Serius lo,
2: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
5: Di GR Podcast Kamu.
2: Oh.
5: Podcast kamu, KC FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube KC 934 FM.
6: Streaming and tune up. KC FM, all the music hits.

0: Telepon satu-satu.
1: Itu nomor
0: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
2: Nah, absurd tapi seru kan?
3: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on TCFM, All the Music Hits.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada...

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng.
2: Terus
1: iya buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih tolonglah gitu kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, bener kan? Yang yeay. Yeay. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kiss FM.
3: Keep your daily with Kiss FM. Hits that never quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Terima kasih.
1: Thank you for always listening Kissy 93.4 FM, all the music hit.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
3: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
3: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kissy FM.

93.5 musiknya semua hits. Ketemu lagi bersama Revan Aditya di afternoon di Lightning Healthy People ya, di hari Senin 25 Mei 2026. Gimana kabarnya kamu Healthy People di hari Senin ini, di cuaca yang dari kemarin hujan, dingin banget ya Healthy People. Tapi it's okay, karena tanggal 25 pastinya gaji udah berapa masuk nih. Walaupun hujan ya kan, walaupun dingin, tapi full senyum hari ini. Seperti biasa, sampai jam 7 malam nanti Revan akan temenin kamu, so stay tune terus.

0: KC 93.4 FM.
1: Hai.
2: Sorry, megandomani ya?
1: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
1: Iya.
2: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscan.
4: Welcome to
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Let's stream us everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: Bogor in the morning with Awarista and Noverina.
1: Betul, bukan ikan arowana.
2: Betul, dan ini kerupuk kemplang ini dari Palembang.
1: Palembang ya. Sumatera Selatan, betul sekali.
2: Betul, pakai campuran tepung kanji, aneka bumbu, dan ikan tenggiri. Mungkin ini ibaratnya kayak somai, tapi di... Somai maksud gue.
1: Tiba mulut
2: ya. Somai, tapi jadiin kerupuk maksudnya gitu loh.
1: Enggak kuat kalau udah tiba mulut ya.
2: Somai maksud gue.
1: Tapi kalau misalnya kerupuk kemplang itu biasanya ada bumbunya, tau gak?
2: Kerupuk jatuh tau itu. Kemplang lah.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almon Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya? Video Daily with Siapa?

This is Radio Buat FM, musiknya semua hit. Sekali kedua, Raisa Healthy People yang nemenin kamu di 15.39 waktu Indonesia bagian Barat. Siapa di sini yang mungkin pengen mendengar kabar bahagia nih? Apalagi buat kamu yang mungkin kerjanya ke Jakarta alias angker anak kereta, ya kan? Karena kita tahu ya kalau kereta Bogor itu dari Bogor pastinya rame banget setiap paginya. Tapi ada kabar bahagia nih Healthy People ya, katanya PT KAI tengah mengkaji perpanjangan rute LRT Jabodebek ya hingga Bogor dengan rencana akhir menuju kawasan Baranang Siang. Wih, enak banget ya. Buat kamu yang mungkin punya rumahnya di sekitaran Pajajaran atau mungkin di belakang Botani Square, kayaknya enak banget kalau misalnya ada stasiun LRT di Baranang Siang. Jadi proyek ini nih Healthy People katanya sudah masuk dalam master plan KAI dan saat ini masih dibahas bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait potensi bisnis rute hingga pengembangan kawasan transit oriented development atau mungkin nih katanya juga bisa di transit di Baranang Siang. Jadi rencana ekstensi ini muncul karena tingginya mobilitas penumpang di jalur Bogor yang menyumbang hampir setengah dari total pengguna KRL Jabodetabek setiap harinya. Jadi selain kajian LRT, KAI juga menyiapkan penambahan kapasitas KRL dan pengembangan jalur menuju Sukabumi untuk mengurangi kepadatan penumpang di wilayah selatan Jabodetabek ya. Makin enak aja nih Healthy People kalau misalnya kita naik transportasi umum karena semuanya sudah terkoneksi, sudah terintegrasi. Jadi buat kamu yang mungkin pengen ke Jakarta, mau ke Sukabumi, mau ke mana-mana sekarang udah gampang naik kereta, turun ya kan, transit ke LRT atau MRT atau mungkin ke busway karena bisa menghemat waktu dibanding kan kalau misalnya kamu naik mobil pastinya macet terus berjam-jam muter-muter pasti bikin emosi ya, belum nyampe tapi udah emosi. Gimana Healthy People, apakah kamu seneng dapat kabar bahagia yang katanya LRT bakal sampai Baranang Siang?

0: Afternoon Delight will be right back.
1: Kisi FM.
0: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Amtaro.
2: Kobo-chan.
1: Iya. Yes.
2: Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus tapi... ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa?
2: Dora. Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: FM.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
5: Kenapa lo, Bio?
4: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
5: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
4: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
6: 2 hours later.
4: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
5: Kan udah gue bilang.
4: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
5: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
4: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
7: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
8: KC FM, musiknya semua hits.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
3: Lurus.
4: Oh, masih lurus.
3: 100 meter belok kanan.
4: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
3: Belok kanan.
4: Loh, kanan?
5: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
6: KC 93.4 FM.

0: KC 93.4 FM.
1: All the music hits.
2: Feel like sun on my skin.

0: hit music station.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
5: Dari Wings Food.
6: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
7: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
6: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
7: Ide apa emangnya?
6: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, biar nilai gue aman.
7: Serius lo,
6: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
7: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
6: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
7: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, iya, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
6: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
7: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
8: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
9: Lagi di jalan.

0: nyakitin.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
2: Ini kayak anaconda,
3: kemarin
2: kayak
3: tuh di,
2: piton.
3: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
2: Masa?
3: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
2: Oh, itu biasanya ini ular piton.
3: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
2: Iya, cuman kan dia,
3: cuman kaki dia kelilit.
2: Nah, emang ular punya kaki?
3: Eh, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
2: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau punya

Oasis Radio pada FM, musiknya semua. Yes, don't I wanna know. Arctic Monkey, Healthy People. Yang nemenin kamu di 17.13 waktu Indonesia bagian Barat ya. Gimana nih Healthy People, apakah macet di tanggal 25 Mei ini? Karena pastinya teman-teman mungkin udah pada pulang kerja, langsung nongkrong karena udah pada gajian. Gimana Healthy People, apakah sudah tinggal ujungnya aja kepakainya ya? Gak apa-apa, syukurin aja Healthy People ya. Siapa tahu itu bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Apalagi misalnya buat kamu para laki-laki, kalau misalnya udah gajian, biasanya dipanggil tuh langsung deh, treat me like a queen. Itu pastinya minta ini, minta itu. Udah ada banyak list yang harus dibayar, udah banyak belanjaan yang harus diminta. Tapi kalau misalnya dipanggil laki-laki tuh memang susah banget LGBT people. Kadang suka, hah? Apalagi kalau misalnya lu ngomong gak jelas, itu sering banget. Enggak, kita tuh gak paham apa yang kalian omongin. Bukannya kita budi, bukan ya. Tapi emang kita tuh gak paham. Jadi kenapa pria itu suka haheho? Ternyata kurang telinga pria nih, healthy people ternyata kurang sensitif. Makanya sering hahaha. Jadi bukannya karena kita gak bisa dengerin kamu, tapi emang kita tuh kalau lagi fokus gak bisa dipanggil gitu ya. Jadi ada sebuah studi nih, healthy people ya, di global ya, studi global yang dipublikasikan di jurnal Scientific Reports. Jadi mengungkapkan bahwa perempuan memiliki sensitivitas pendengaran rata-rata sekitar 2 desibel lebih tinggi dibanding laki-laki ya. Jadi penelitian ini melibatkan sekitar 450 partisipan dari 13 negara dan menggunakan metode TAW untuk mengukur respon pendengaran manusia. Jadi studi yang dipimpin oleh Dr. Patricia Baleske ya dan Profesor Turi King ini juga menemukan bahwa faktor jenis kelamin dinilai lebih berpengaruh terhadap sensitivitas pendengaran dibanding usia. Ternyata gender ngaruh ya, bukan hanya usia aja. Ya, temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports yang berada di bawah naungan Nature. Jadi gitu alasannya kenapa laki-laki kalau misalnya dipanggil itu sering nggak dengar. Apalagi kalau misalnya kamu marahin deh, kalau misalnya lagi main handphone, main game, itu nggak mungkin mau ngomong apapun pasti nggak pernah dengar. Pastinya bikin kamu jadi berantem ya, healthy people. Bukan karena cuman kita nggak dengar aja, kadang juga emang kita nggak mau dengerin kamu aja sih. GCFM, it music station.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit

0: Halo Ton, kenapa?
1: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocah pada kumpul nih.
0: Ya iyalah, sabar enggak apa, Ton? Ini gue lagi mau jalan.
1: Ya udah, hati-hati lu ya.
0: Ya iyalah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah ah, terobos aja.
2: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
3: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: This is Kisi 93.4 FM.

This is Pretty Good Buat FM, musiknya semua hits bentuk cinta eklat. Healthy people yang nemenin kamu di 18.11 waktu Indonesia bagian barat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan masih temenin kamu juga di jalan pastinya ya, habis pulang kantor di tanggal 25 Mei 2026. Asik, pulang full senyum ya. Kayaknya pengen deh liburan ke Bali ya kan, di habis lebaran haji besok kayaknya boleh ke Bali. Tapi buat kamu warga-warga asing buat warga negara asing nih, healthy people ya, katanya Bali perketat WNA atau turis yang bikin konten komersial atau endorse pakai visa wisata gitu. Jadi pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi kini memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing WNA di Bali ini, healthy people. Jadi terutama bagi influencer, konten kreator ya, atau hingga pekerja digital juga menggunakan visa turis untuk aktivitas komersial. Jadi buat kamu warga-warga asing hati-hati ya, kalau misalnya jalan-jalan ke Bali, kamu pengen bikin konten endorse atau mungkin konten promosi. Jadi langkah ini nih, healthy people, resmi dimulai diperketat ya, dan juga diperkuat setelah imigrasi membentuk Dharma Dewata Immigration Patrol Task Force pada pertengahan April 2026. Jadi satgas tersebut merupakan tim patroli lapangan khusus yang dibentuk untuk mengawasi aktivitas warga negara asing di Bali ya, termasuk dugaan penyalahgunaan visa, kerja ilegal, dan kegiatan bisnis tanpa izin. Jadi mengacu pada informasi nih, healthy people ya, resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, aktivitas seperti endorsement, jasa fotografi, hingga pembuatan konten promosi kini dilarang untuk turis karena dapat dikategorikan sebagai aktivitas komersial atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan visa kunjungan wisata. Jadi dalam aturan Visa Indonesia, jadi pemegang visa turis memang dilarang bekerja, menjual jasa, maupun menerima imbalan dari individu atau perusahaan di Indonesia. Jadi lewat unggahan resminya nih, akun Instagram ditjen_imigrasi, jadi otoritas juga menegaskan bahwa pelanggaran tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya pembayaran. Jadi ya, pembayaran imigrasi dapat mempertimbangkan tujuan kedatangan atau bentuk aktivitas, hingga ada tidaknya manfaat ekonomi dari kegiatan yang dilakukan warga negara asing selama berada di Indonesia. Jadi karena itu nih, ke konten kreator atau pekerja digital asing yang ingin membuat konten promosi maupun bekerja sama dengan bisnis lokal diwajibkan menggunakan visa yang sesuai seperti izin kerja atau visa A33G Remote Worker sebelum masuk ke Indonesia sebagaimana yang dicantumkan di laman resmi e-visa Indonesia. Apabila ketahuan melakukan turis, dilaporkan bakal dikenakan denda atau deportasi langsung. Wow. Jadi makin kompleks ya, kalau misalnya kamu pekerja konten kreator dari luar negeri pengen bikin konten promosi di Bali, jadi harus punya visa khusus ya. Siapa tahu bisa jadi informasi buat teman-teman kamu ya, warga negara asing, atau mungkin pacar kamu, saudara kamu yang pengen berlibur ke Bali terus tapi sambil kerja gitu. Tapi buat warga-warga asing gak apa-apa, tapi kalau untuk antek-antek asing gimana?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih.

0: ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lo kok.
0: Tetep aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
3: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.
4: Follow our social media at KISI FM Bogor.

Isis Play 3.5 musiknya semua hits. Lose Control, Teddy Swim, Healthy People yang harus memisahkan kita di Afternoon Delay di 18.56 waktu Indonesia bagian Barat. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari jam 3 ya. Jangan lupa follow Instagram kita di @kisahfmbogor dan terus dengerin Kisah FM di streaming di www.kisahfm.com atau paling gampangnya kamu tinggal download aplikasinya di Play Store. Dan jangan lupa nonton podcast kamu, Kisah FM ada tamu. Kalau gitu, Revan pamit. Hati-hati di jalan. Bye-bye.

0: myself. Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juno ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, in the morning.
1: Limbah plastik nanti mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, gitu. Keren banget ya.
1: Keren banget. Jadi nanti kan kita memang saat ini apa ya, aware-nya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai.
1: Bisa urai. Betul sekali. Dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur. Keren. Apa namanya, Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara gitu. Itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita masih

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drops on Kizzy FM.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR podcast kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kizzy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kizzy 934 FM.
3: KCFM, hit music.

0: sore, sore apa yang seru hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Gimana itu perusahaannya?
1: Nah, jadi nih Healthy People ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone ya kan. Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis. Asal Amerika, dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu, euro 8 ribu 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kan
2: hilang dong ya, kan? Valuta asing.
3: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
2: Duh, belum nih.
1: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
2: Loh, kok bisa begitu sih?
1: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
2: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
1: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
2: Yo, ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
0: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, it music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan yuk, enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, iya deh. Ya udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kok kabel mah? Ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: from traffic to chill mode, CC Drop Zone, gotcha.
1: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
4: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
5: KC FM, hit music station.

0: Macet kemager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @suicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Lu berasa main film Piranha tuh. Iya kan? Sama Megalodon.
2: Megalodon kan itu.
1: Megalodon.
2: Hiu mitologi.
1: Iya.
2: Katanya gede banget.
1: Katanya gede banget ya. Iya, katanya itu gede. Hiu yang paling gede.
2: Betul.
1: Dan lu nonton enggak Megalodon?
2: Nonton
1: enggak? Itu emang gede banget sih kalau emang beneran di gambarkannya seperti
2: itu. Ya,
1: serem
2: gede
1: banget sih
2: Megalodon.
1: Iya, itu kan dari kapal selam ya. Ngelihatnya dari kapal selam bawah kan.
2: Tapi ada juga yang gede kan meganya di Indonesia.
1: Gua enggak masuk.
2: Mega mendung.
1: Oh, mendung.
2: Ah, apa sih? Emang di kepala lu apa? Di kepala lu apa emang?
1: Megabyte itu kan juga gede.
2: Makanya.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Log on to www.kisifm.com.

0: Premium Beats, Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone.
1: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, Nda?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Tapi gua tuh susah move on, Tip.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
1: Siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit kek.
4: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
4: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
4: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu.
4: Oh.
5: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
6: Kisi FM, hit music.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Kemarin
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: dari macet ke mager, Kizzy Drop Zone. Kizzy Drop Zone nemenin kamu.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Isi nostalgia.
3: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
3: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
2: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
3: Kisi nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.
5: Kisi FM, hit music.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
2: Manusia sekarang juga kagak mau, Dila.
3: Agak iya benar. Tetap butuh orang lain lah, jauh dari peradaban ya.
2: Ntar terus, Dila tuh
3: apa?
2: Gak mau tinggal di tempat yang kalau tetangganya ngobrol, gitu, dia gak mau tinggal di tempat yang gitu. Gak mau dia.
3: Itu mah dia balik ke zaman purba.
2: Gak mau ya, dia tempat tinggal tetangganya bawa tombak. Dia gak mau. Dia gak mau. Dia di depan rumahnya sering lewat mamut, gak mau.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Evening Sounds Better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini?
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
2: Nes, gak jadi nih Nes. Ya, kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
3: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
4: KCFM Hit Music Station.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva. Kamu punya rumah gak?
2: Belum punya, Bang.
0: Oh iya, bener ya.
2: Jadi curhat gua.
0: Aku ada tangga nih. Gimana kalau kita berumah tangga?
2: Van, gue liat-liat tanda tangan lu bagus, Van.
0: Iya lah, kan gue camat.
2: Apalagi kalau tanda tangan di buku nikah kita. Kerinci banget gue.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wani piro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, teman ya teman, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi nih Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juna ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba,
1: iya.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Wah, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 94FM, All the Music Hits.

0: edisi Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Bagi-bagi jangan lupa apa? Hayo.
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh, itu narkoba.
1: Iya.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh, itu narkoba. Karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya makan wortel bisa bikin penglihatan tajam. Tapi faktanya, wortel memang mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Tapi, gak bisa ningkatin penglihatan secara drastis ya. Menurut medis, penglihatan itu dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kesehatan mata secara keseluruhan. Jadi, makan wortel bikin mata tajam itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Nah, ngomongin soal sore hari, pagi hari, ini juga berhubungan dengan ada ilmuwan yang menemukan bahwa waktu terburuk dan terbaik dalam satu hari sudah mereka temukan.
2: Iya, betul sekali.
1: Ini ternyata, para saintis.
2: Ternyata ada waktu-waktu tertentu yang mempengaruhi mood seseorang gitu.
1: Saintis bilang, when the grass is
2: itu
1: mixnya salah ya?
2: itu cosplay gak sih?
1: Saintis yang mana sih?
2: Iya itu.
1: Itu kan, dia kan?
2: Bukan.
1: Itu Bixby ya?
2: Iya, yeah, designer mana? Come up to me.
1: Salah.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: This ain't your basic playlist, because you're listening Kiss FM, all the music hits, all the music hits.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian masih ada yang percaya gak sih? Kalau lagi menstruasi itu gak boleh minum air dingin. Katanya sih bisa bikin darah menggumpal, mengubah siklus menstruasi, atau memicu munculnya kista. Tapi faktanya, minum air dingin saat menstruasi itu boleh tahu, karena dapat dipercaya bisa mencegah dehidrasi, kram perut, dan sakit punggung loh. This is KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Aurista and Novena.
1: Terus nanti badan dia yang sakit.
2: Badan yang sakit.
1: Begadang.
2: Betul, betul, betul. Terus nanti nextnya kan yang sakit orang tuanya kan, dompet orang tuanya.
1: Betul. Makin kurus dompet orang tuanya.
2: Iya, makin kurus dompet orang tuanya.
1: Iya, begadang tuh, begadang karena sakit hati tuh.
2: Mm-mm.
1: Kok bisa ya?
2: Iya. Lah emang lu gak pernah, lu sakit hati terus kayak overthinking, terus lu tidak tidur kayak memikirkan masa-masa indah gitu. Kenapa hubungan ini harus berakhir gitu.
1: Tidur gua.
2: Masa sih lu bisa tidur nyenyak?
1: Bisa setelah gak tidur 3 hari.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?
5: KC 93.4 FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Busy.
1: Oh, busy.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi.
1: Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, di sini ada nggak sih kalau lagi jerawatan pasti pengen banget buat dipencetin? Katanya sih biar cepet hilang, tapi faktanya kalau kita sering pencetin malah jadi membekas loh. Jadi ganti pakai facial wash sesuai jenis kulit ya, healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: in the morning with Alorista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Oh, jadi nariknya ke
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara tolong. Ini sih malam tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul. Masa? Ini menurut gue sih lebih orang banyak enggak enakan ya.
2: Jangan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam. Terima kasih. Kalau misalkan enggak pakai gini, buatin ini EG gitu.
1: Ini gimana ya kalau bener emosional ya bacanya?
2: Iya. Buatin ini EG gitu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
4: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, udah pada tahu belum nih? Katanya makan daging kambing itu bisa bikin darah tinggi. Tapi faktanya, yang bisa bikin darah tinggi itu bumbu tambahannya loh. Seperti santan, garam berlebihan, dan lain-lain. Tapi kalau makan daging kambingnya aja sih itu boleh ya healthy people. Katanya banyak proteinnya juga. This is KISI 93.4 FM.

0: Bogor in the morning
1: with Awalista and Noverina.
2: Ya lu kalau nonton Hachi ya, itu dramanya itu beneran drama. Di tiap ending tuh ya, jadi selisih mulu. Emaknya mau kesini, si Hachinya tuh lewat gitu, selisih mulu, jadi gak pernah ketemu.
3: Iya,
2: selisih mulu.
3: Ya kalau ketemu
2: Hachi
3: gak?
2: Hachi tuh tadi lewat situ, emaknya baru lewat gitu-gitu.
3: Ya kalau ketemu ya udah ada film ya.
2: Hachi anak yang sebatang kara gitu, pergi mencari ibunya
3: di malam yang sangat dingin.
2: Teringat mama gitu, mama. Mama.
3: Iya betul.
2: Di manakah kau berada? Kalau sekarang sih enggak relate karena bisa WhatsApp mah di mana, Mas.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih enggak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu, di HP gua gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kisi FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: in the morning with Aurista and Noverina.
1: Cheetos crunchy cheddar jalapeno.
2: Hah? Bacanya itu ya?
1: Iya, jalapeno.
2: Kok tulisannya kan jala?
1: Kan kalau orang Meksiko, orang Latin ngomongnya gitu. J jadi H.
2: Jalapeno.
1: Jalapeno. Jadi kalau nanya, "Eh, kamu hamraha?" Hamra apa? Saya ini udah telat nih. Hamra apa? Saya mau ke Jakarta.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

93.4 FM musiknya semua hit. Selamat pagi. Selamat pagi. Welcome back di Bogor in the Morning untuk hari Selasa 26 Mei 2026 sampai jam 10 pagi seperti biasa ditemenin sama Almon Rista yang pengen ikutan San Mori Sapa in the Morning with Kisi. Langsung aja WhatsApp di 0877 80.934 atau bisa DM di Instagram kita di @kisifmbogor. Gua tungguin pokoknya sampai jam 10 pagi, tetap stay tune terus di Bogor in the Morning.

0: Jam Bogor Weekend.
1: Morning Hits and Smiles here.
0: Bogor in the morning with Amorista and Noverina.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksan Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Isi 93.4 FM.
11: Musiknya semua hits.

Selamat pagi, selamat pagi. Welcome back di Bogor in the morning. Ya, saya coba untuk meramaikan diri sendiri aja karena saya hari ini sendiri. Ya, hari ini temenin sama Almorista aja sampai jam 10 pagi. Seperti biasa untuk membuka hari ini, boleh kalau mau request lagu atau pengen salam-salam atau apapun, silakan aja, boleh di WhatsApp di 0877 80.934. Ya, dan hari ini adalah hari dimana kita untuk aktivitas terakhir, ya nggak terakhir, maksudnya untuk minggu ini kita jeda dulu, ya kan, apalagi liburnya banyak banget ya. Hari ini udah hari terakhir, besok libur Lebaran Idul Adha, kemudian mungkin nanti ada yang cuti, mungkin karena 28 kalau nggak salah cuti bersama, jadi sampai ketemu nanti di bulan Juni ya, tanggal 2. Dan untuk hari ini yang harus bekerja lewat naik transum, semangat aja ya, mungkin padat, mungkin rame gitu. Dan ya itu mah apa namanya, makanan sehari-hari lah ya. Kalau udah naik transum, mau naik KRL, mau naik Transjakarta gitu, ojek online, apapun itu, onta mungkin kalau tapi onta dulu tuh salah satu alat transportasi kan, dulu kan di zaman-zaman Nabi tuh onta tuh transportasi dulu. Tapi kalau ngomongin transportasi, guys, ini ada yang unik banget ya. Gimana ya, ini di Inggris sih, di Inggris ada bus namanya biobus gitu loh. Jadi memang apa sih namanya, bahan bakarnya itu tidak biasa, karena di Inggris ada bus yang ditenagai oleh kotoran manusia atau poop, atau kotoran-kotoran yang lo punya gitu di dalam tubuh lo gitu. Jadi Inggris akhirnya menghadirkan inovasi baru ya, namanya biobus, dan bus unik yang menggunakan bahan bakar biometane dari limbah manusia atau juga sisa makanan gitu. Dan gas tersebut diproduksi melalui proses pengolahan limbah organik, di mana bakteri ini akan memecah material dan menghasilkan metana alami. Dan setelah dimurnikan si kotorannya ya, dan gas itu kemudian digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti diesel ternyata. Dan biogas ini menjadi contoh bagaimana teknologi energi terbarukan dapat mengubah limbah sehari-hari menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Tuh, gak harus dari pohon kan? Iya, gak harus dari gula, gak perlu dari gula, gak perlu dari tebu. Ternyata dari kotoran manusia juga bisa. Dan selain membantu mengurangi emisi, proyek ini juga menunjukkan potensi besar dari biometane dan pengolahan limbah modern dalam mendukung transportasi berkelanjutan. Tapi dibayangkan lu jangan di bis ini emang langsung diisi kotoran gitu. Itu beda, itu mobil septic tank kalau itu. Kalau ini bis tapi gasnya itu dari kotoran manusia. Mungkin sama kayak ini kali ya, memanfaatkan kotoran-kotoran hewan ternak gitu ya, mungkin untuk jadi pupuk kayak gitu-gitu. Nah, ternyata kotoran manusia bisa dibawa sejauh itu loh. Maksudnya bisa jadi tenaga sebuah kendaraan kan, yang biasa kita buang ya kan. Menarik sekali ya. Tapi gue siap sih, karena gue termasuk orang yang rutin sekali buang air besar gitu ya. Gue pengen mungkin bisa gak sih kita menjual kotoran kita gitu untuk jadi tenaga abis di Inggris gitu. Kalau bisa mau udah gitu gue, karena lumayan kan, karena pekerjaan zaman sekarang kalau kita lihat di luar negeri kan aneh-aneh ya, macam-macam lah ya. Salah satunya mungkin di New York tuh, kalau ada yang pernah bilang bahwa lo kalau ke Amerika tuh jangan takut nggak ada pekerjaan, banyak banget pekerjaannya gitu. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebelumnya nggak pernah lo pikir bahwa itu adalah sebuah pekerjaan gitu. Kayak contohnya gue pernah denger dari Panji Pragiwaksono bahwa ternyata di Amerika, di New York khususnya, ada terapis untuk anjing gitu, untuk hewan anjing, kan lucu ya. Jadi lo terapis untuk anjing, maksudnya lo menterapis anjing gitu. Ada, karena mungkin saking banyaknya ya di Amerika Serikat gitu. Bahkan kalau nggak salah di Bali udah mulai itu, ada yang kayak apa namanya, menjaga hewan kalau nggak salah, menjaga hewan cuman kerjanya cuman jagain doang, terus dibayarkan lumayan ya, tapi walaupun tidak terlalu aneh gitu. Dan semoga ini teknologi-teknologi ini tuh datangnya ke negara kita juga ya, jadi menggunakan teknologi yang mungkin harapannya adalah ramah lingkungan gitu. Jadi nggak harus tebang pohon sana, nggak harus tebang pohon situ. GCFM, it music.

0: Spicy FM.
1: Asik, kita di pantai.
2: Iya, ya.
1: Aduh, panas tahu.
3: Aduh, kalau panas gini minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Chill abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
5: Langsung ke Just Juice.
6: Dari Wingsford.
2: Sepi dah.
6: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
6: Cek.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
0: This is KC 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi kalau
2: was-was juga sih.
1: Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa enggak anaknya dari awal ya udah suruh Unila aja gitu.
2: Karena anaknya maunya di situ.
1: Iya dong. Ya serba salah sih ya.
2: Iya, mungkin anaknya pengennya di situ, orang tuanya enggak suka. Jadi dia ya udah mau enggak mau harus di kota Lampung aja gitu kan.
1: Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, maksudnya kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran apa sih.
2: Gue udah nunggu. Ini keren banget Dera nih. Hari ini lagi pinter banget ya.
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM. Keep listening all the music hits only on KCFM.